dorongan. Dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para rombongan dan utusan Abdul Qais. Rombongan dan utusan Bani Abdul Qais untuk ayyahfadhu al-imana, untuk menghafal dan menjaga iman wal ilma dan ilmu. Jagalah iman dan ilmu, hafalkanlah iman dan ilmu. Wa yukhbiru man wara'akum, man wara'ahum, dan Nabi mendorong mereka untuk memberitakan, menyampaikan kepada orang-orang yang ada di belakangnya, yakni yang ada di kampung halamannya, karib kerabat, keluarga, karib kerabat yang ada di kampungnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mendorong mereka untuk hifzul ilm, hifzul iman wa hifzul ilm. Dan apabila mereka bisa hifzul iman wa hifzul ilm, maka mereka akan bisa memberitakan dan menyampaikannya kepada man wara'ahum. Sehingga al-insan at-talib yahfadzul ilm fi nafsih hinama nam yatlubul ilm min syaikhihi yahfaz. Dia menghafalkannya, dia hafal, dia jaga ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian dia punya kewajiban yukhbir man wara'ahum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Al-Mu'allaq, riwayat Al-Mu'allaqah. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. مالك بن الحويرث mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kami, bersabda kepada kami, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, wa fa'allimuhum, dan ajarilah mereka, ajarkanlah kepada mereka, yakni ajarkanlah ilmu, ajarkanlah iman. Yakni sabda Nabi ini diucapkan kepada sahabatnya Malik bin Al-Huwairits dan yang bersamanya, karena mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk bertanya dan menimba ilmu. Yang kemudian Nabi menyampaikan bimbingannya, menyampaikan ilmu, di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Setelah sekian hari berlalu dan Nabi alaihi salatu wasalam melihat mereka sudah mulai rindu kepada keluarganya, maka Nabi mempersilahkan mereka untuk kembali. Seraya beliau berpesan, irji'u ila ahlikum. Ya. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, dan ajarilah. Kembali, bukan yang sekedar kembali, tapi ajari mereka ilmu yang kalian setelah duduk sekian hari ya, bersama Nabi alaihi salatu wasalam menimba ilmu. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, hadzal bab ya, itu bab fi talabil ilm, wa bab madha hifdzul ilm, wa bab ta'lim, ta'limul ilm, dan mengajarkannya. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis tentang kisah

wafdi Abdul Qais, yang mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang datang kepada Nabi pada bulan haram, yakni bulan Rajab. Yang mereka jelaskan kenapa mereka datang di bulan haram, karena kampung mereka dengan kota Madinah terhalangi oleh kampungnya orang kafir, sehingga enggak bisa datang setiap saat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya mereka menunggu waktu-waktu atau kesempatan, antara lain di bulan-bulan haram. Ya. Maka mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam di kesempatan itu untuk menimba ilmu. Ya, mungkin kalau bahasa kita untuk daurah. Ya, menimba ilmu secara khusus kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dalam peristiwa ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas adalah mereka bertanya tentang empat hal, atau Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang mereka dari empat hal. Ya. Kemudian di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, setelah beliau ajarkan apa saja empat perkara itu dan apa saja empat perkara yang beliau larang itu, kemudian beliau berpesan kepada mereka, ihfadhuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Sehingga ada penekanan dari Nabi alaihi salatu wasalam, tak hanya mereka hadir saja, tak hanya mereka mendengar ilmu saja, namun beliau berpesan, ihfadhuhu, hafalkan ilmu ini, jaga ilmu ini. Kemudian setelah Anda hafal, Anda menjaganya, Anda memahaminya dengan baik, wa akhbiruhu man wara'akum, beritakanlah ilmu ini kepada orang yang di belakang kalian, sehingga tidak berhenti pada dirinya saja ilmu itu, namun sampaikan, ajarkan ilmu itu kepada man wara'akum. Nah, dan dari sinilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan babnya, bahwa ini merupakan tahrid minan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum mereka kembali meninggalkan atau kembali ke kampung halamannya, beliau memberikan penekanan ini. Tahrid untuk apa? Ayyahfadhu. Apa yang dihafal? Ihfadhuhu. Hafalkanlah itu. Hafalkanlah ilmu. Dan ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu dalam hadis ini khususnya tentang iman. Ya, tentang iman. Maka hafalkan. Makanya Imam Al-Bukhari mengambil istinbat apa? Hifdhu ay yahfadhu al-imana wal ilma. Hafalkan ini. Sehingga iman perlu dipelajari. Ya. Perlu dipelajari iman itu dan perlu dijaga. Nah, perlu dijaga. Itu secara khusus, dan secara umum ilmu itu memang perlu diajak, dipelajari dan dijaga, dihafal. Kemudian apa? At-ta'lim, al-ikhbar. Di antara bentuk ikhbar dalam bentuk apa? At-ta'lim. Dan ini sarahah makna ta'lim pada hadis mu'allaq yang beliau riwayatkan. Wa hadzal hadis mu'allaq haditsun sahih. Juga merupakan hadis yang sahih yang akan diriwayatkan secara muttasil oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Ya. Apa makna ikhbar, atau bagaimana tariqatul ikhbar, atau bagaimana bentuk ikhbar ilmu itu? Fa'adalah fa'allimuhum, ajarilah mereka, ajarkanlah ilmu ini, ajarkanlah ilmu ini, sehingga pulang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Al-ilm. Pulang mengajari. Dan memang demikian yang ditunggu oleh man wara'ahum, oleh orang-orang di belakangnya. Makanya yang datang kepada Nabi tidak bisa semuanya, hanya segelintir atau sebagian orang saja. Ya. Untuk bertafaqquh fid din. Kemudian apa? Kembali ke rumah
kembali ke keluarga, kembali ke kampung halamannya untuk mengajarkan ilmu ini. Sehingga ketika dia ta'allum, dia sendiri belajar dan menempuh proses al-hifdz, memang benar-benar dia menjaga ilmu ini. Benar-benar dia itqan di dalam ilmu tersebut, sehingga bukan hanya dirinya saja yang memahami, mengerti dan bisa mengamalkannya, namun juga dia bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, adahu. Sehingga dia inda ta'allum, inda julus amam syaikhihi ala al-yaqdhah wa ala al-wa'i, benar-benar dia ala al-yaqdhah, waspada, mengerti, jeli, mendengar, wa ala al-wa'i, memahami dengan baik, mencerna dengan baik, atau kalau bahasa Syekh Al-Utsaimin, al-habim, matang dia di dalam mencerna ilmu itu. Enggak ala al-ghaflah, enggak ngerti ini kenapa ilmu itu, karena diajari, ya diajari, ngerti, tapi dia ngerti apa ini, apa gunanya saya belajar ilmu ini, ya. Kenapa diajarkan, kenapa disebutkan, dijelaskan masalah ini, sehingga dia pun bisa memahami, dan dia ketika dia ada sesuatu yang tidak bisa memahami, dia pun bisa menanyakan sesuatu kepada sang guru, karena dia ngerti untuk apa ilmu ini, bagian mana yang dia tidak faham dan bisa dia, yang perlu dia tanyakan juga. Kenapa? Karena dia belajar ilmu itu untuk dia amalkan. Sehingga apabila belum bisa diamalkan, dia tanya. Dan belajar ilmu itu untuk dia ajarkan juga. Dia ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan demikianlah seorang talib, ya, ketika dia dalam proses talabul ilmi, bagaimana ketika dia yajlis amam suyukhihi. Nah, dan ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana antum semua telah tahu bahwa beberapa hari lagi dan tak lama lagi, ya, di tempat atau di masjid yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan kedatangan tamu kita, guru kita, al-alim, ya, yang akan mengajarkan ilmu kepada kita bi'idznillahi ta'ala, yang itu kita sajikan dalam bentuk apa yang dikenal dengan istilah ad-daurah al-ilmiyah. Nah, dalam beberapa hari ke depan, tak lama lagi, yang kita apabila kita di hari ini, hari Selasa, maka Sabtu besok insyaallah ta'ala daurah itu akan dimulai, sehingga kita tinggal berapa hari? 4 atau 3 hari lagi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai para talabatul ilm di ma'had ini, ya, yang aulan nas untuk benar-benar bersiap, ya, dan mengambil hadzun kabir dari momen daurah ini. Wa kaifala, ya, syekh datang ke tempat kita. Wa hadzal masjid, masjid yang kita tinggal di sini dan kita biasa tiap hari talabul ilmi, beribadah, ya, di masjid ini. Maka kita harus sebagai aulan nas untuk benar-benar istifadah dari para masyayikh, dari para guru kita yang akan mengajarkan ilmu kepada kita. Tentunya bikulli adab, tentunya bikulli ijtihad, tentunya bikulli husnis sama'. Naam. Kemudian ini tadi, setelah antum mendengar, dengan mendengar yang baik, proses mendengar yang baik, proses ta'allum yang baik, bikulli adab, harus ada upaya al-hifdz,
hifdzul ilm, jangan hanya daurah, ya daurah saja ilmunya, ya didengar di saat daurah saja, setelah itu berlalu, setelah itu hilang begitu saja daurah atau ilmu tersebut. La ya khan, daurah ini dilaksanakan dengan tenaga, dilaksanakan dengan pengorbanan waktu, dilaksanakan dengan biaya besar. Di sana ada dana atau uang atau harta para fa'ilul khair. Ya. Untuk siapa? Untuk kita, para talabatul ilm. Ya. Ada yang menyumbangkan harta yang besar, dia sebagai seorang minal aghnia, sehingga punya kecukupan bahkan kelebihan harta, sehingga Allah berikan kelapangan bagi dia, mudah mengeluarkan atau membelanjakan atau mensedekahkan atau menginfakkan harta tersebut. Ya, dan itu besar. Tentu itu besar. Kama qala alaihi salatu wassalam, wasadaqatu burhan. Ya, sedekah itu burhan. Semoga memang menjadi burhan atas keimanan, ketakwaan orang-orang yang berinfak demi daurah ini. Lakin di sana ada saudara-saudara kita yang juga berinfak, turut berandil di samping tenaga, waktu, dia turut berandil di sini, dia juga berupaya dengan hartanya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit dia juga ingin musyarakah fi hadzal khair. Walaupun sedikit. Karena memang tetap sedekah merupakan burhan. Sehingga dengan sedikitnya harta, karena memang sedikit harta yang dia miliki, itu menjadi burhan bagi iman dia. Sedikitnya harta tak menghalangi dia untuk membuktikan keimanannya. Sehingga kullun bihasabih, masing-masing sesuai dengan kondisinya. Nah ya ayyuhal ikhwah, kita ingat segala pengorbanan ini demi daurah. Demikian pula masyayikh kita yang datang dari belahan dunia yang jauh, fiyin, Jazair. Bainana wa bainahum sittatu sa'at. Antara kita dengan mereka 6 jam ya akhwan. Kalau kita 6:30. Ya. Berarti di sana masih 1:30. Mungkin masih mau sholat duhur di sana. Kita sudah mau sholat isya. Nah, jauh. Karena jauh. Yang kata, hadihil masafa al-ba'idah butuh sekian jam. Dengan sarana transportasi yang tercepat di zaman ini saja, itu butuh ya, belasan jam. Bisa 20, bisa lebih jam. Nah, beliau dengan usia itu tentu pengorbanan besar bagi beliau. Bagaimana beliau meninggalkan keluarganya, bersiap untuk meninggalkan keluarganya. Nah, bagaimana beliau bersiap untuk menempuh perjalanan ini. Bukan perkara ringan. Sekian jam beliau akan duduk dalam perjalanan. Kemudian beliau harus transit. Nah, kemudian beliau akan mengajar kita sekian hari. Dalam kondisi yang antum tahu sendiri kondisi syekh. Kesehatannya bagaimana? Tapi beliau masih memiliki ihtimam yang besar terhadap ikhwanuhu salafiyin fi Indonesia. Nah, ketika beliau pertama kali kita mengundangnya, mengajak bicara beliau untuk berkoordinasi, mengundang dengan penuh hormat, mengundang beliau bersedia agar bersedia menyambut undangan atau daurah ini, maka beliau dengan bikulli tajawub, dengan segenap sambutan beliau, tak ada penolakan sedikit pun, tidak ada rasa berat, bahkan sebaliknya, menunjukkan penghargaan dan penghormatan beliau terhadap kita para salafiyin di Indonesia. Wa ya'rif hajatu al-ummah. Nah, li hadzal ilm.
nasyul ilm. Wa illa ya ikhwan, bisa ilmu sudah ada di sini, kan ya? Atau bisa dengan sarana-sarana yang ada sekarang, tidak harus datang ke sini. Namun hakada, demikianlah kepedulian para ulama, para masyayikh. Ya. Walaupun memang itu semua sudah ada ilmu itu, sebagaimana dulu para ulama hadis sudah nyampe hadis itu pada mereka. Bukan gak tahu hadis itu, sudah dengar hadis itu, namun tetap mereka datang ke tempat, langsung ke sumber hadisnya. Nah, tetap tidak menghalang mereka untuk meradakan rihlah, yang mana di antara asas terpenting rihlah itu talabul ulu fil isnad, bukan talab hadis dalam makna substansi hadisnya. Itu sudah nyampe, bisa saja sudah nyampe, namun li ajli talabil ulu mereka yarhal. Ini salah satunya. Wa illa di sana juga ada taksis al ilm. Nah, namun hanya sekedar talabul ulu ini menghalang mereka untuk meradakan rihlah, yang mana di antara asas terpenting rihlah itu talabul ulu fil isnad, bukan talab hadis dalam makna substansi hadisnya. Itu sudah nyampe, bisa saja sudah nyampe, namun li ajli talabil ulu mereka yarhal. Ini salah satunya. Wa illa di sana juga ada taksis al ilm. Nah, namun hanya sekedar talabul ulu ini saja mereka sudah siap melakukan, mengorbankan perkara besar, perkara mahal, menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Bahkan sampai disebutkan, walaupun sekedar untuk mendengar satu hadis saja, yang kalau hitung-hitungan ekonomi enggak sebanding antara biaya pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Untuk satu hadis saja harus korban demikian, belum resiko. Resiko kehabisan bekal, resiko tersesat jalan, resiko kerampokan. Nah, yang itu bukan hanya mengancam harta atau fisik saja, bahkan bisa mengancam nyawa. Namun demikian ulama kita. Ada wal ilm ya ikhwan. Walidzalik ya ikhwan, dengan ana sampaikan dan ana sebutkan ini untuk kita yang pertama yasyukur, agar kita menjadi minasyakirin. Syukurullah taala ala hadhihi ni'mah ya ikhwan. Dan bentuk syukur itu adalah dengan bil ijtihad fi talabul ilm. Antum ingat ini semua di atas pengorbanan saudara-saudara kita, jerih payah mereka. Nah, pengorbanan banyak pihak. Wah, kita harus juga berkorban. Harus tunjukkan ijtihad, al-jid wal ijtihad fi hadhihi daurah bil khusus wa fi talabul ilm 'alal umum, yang itu tidak mengenal kata berhenti dan kata berakhir. Fa ayyuhat talabatul ilm, di kesempatan daurah ini mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai benar-benar seorang talibul ilm yang yajtahidun, bukan malah sebaliknya. Kita menganggap biasa saja atau menganggap sesuatu yang enggak penting. Ah, apa? Usulus sunnah sudah. Paling yang dibahas Al-Qur'an, kalamullah ghair makhluk. Usulus sunnah yang paling dibahas al-iman qaulun wa amal, sudah pernah dengar. Sudah pernah bahas, sudah ini apa? Bahas sana aja sudah. Bayar yang dengar, saya tak ini saja. Saya mau ini saja. Lala. Demikian ulama kita jauh-jauh datang yang diajarkan salah satu usul. Syekh, mana darasnya? Gimana? Pikiran yang panitianya paling mau diajarkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Al-usulu salasa. Kalau boleh nolak, Syekh sudah ngelontoi ilmunya. Apa gitu seorang talibul ilm? Talibul ilm sulus salasa diajarkan di tingkat TK, tingkat SD. Tapi jangan juga ada usulus salasa diajarkan oleh seorang alim yang datang kepadanya doktor. Para doktor yang doktor di depannya. Belajar usulus salasa.
Enggak mau duduk.

Mek telu tok. Cuma 3 aja susah-susah belajar. Apa? Ma'rifatullah, kenal. Ditanya ma'rifatullah, man rabbuk, bisa jawab. Apa gitu seorang talibul ilm? Kalau akidah wasithiyah itu gampang. Sudah hafal saya. Masa belajar lagi? Mau ke Yaman, mau gini, mau apa pelajarannya? Oh, wasithiyah. Oh, sudah enggak usah sudah. Apa begitu seorang talibul ilm? Nanti dengar, oh, pelajarannya apa? Apa Ustaz? Tema apa materi daurah? Usulul sunnah. Oh, sudah Ustaz. Bosan sudah. Anda lasta talibul ilm. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, demi suksesnya daurah ini secara umum dan demi suksesnya antum sebagai talib peserta daurah secara khusus, maka beberapa langkah penting yang mungkin bisa kita lakukan sebagai membantu. Ya, nah tunjukkan beberapa cara untuk membantu. Yang pertama, al-jid wal-ijtihad fil yaqwa.

antum harus bisa qiyamul lail, witir alal aqal, walau 3 rakaat. Nah, kalau antum enggak sukses di sini, maka berikut-berikutnya ya akan sulit untuk sukses. Dan jangan antum di masjid ya. Ana sering diingatkan di majelis ini, di tempat ini maupun di majelis-majelis yang lain, antum di masjid, istirahat di masjid, kamar sakan antum di masjid. Hormati masjid ini. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Hormati masjid. Ya. Kalau antum terbiasa tidur, terlambat sholat padahal antum di masjid, ada ta'lim, ada dars, antum terbiasa tidur, meninggalkan itu semua, lasta bitalibil ilm, lasta bitalibil ilm. Ya. Hatta bukan masjid juga. Karena bicara ini bukan berarti oh kalau di luar masjid gak apa-apa Ustaz, molor. Nah, ini langkah pertama. Antum harus sukses di awal, bangun pagi. Nah, untuk bangun pagi ini perlu al-jid wal-jid. Jangan terbiasa diopera-opera, dibangunkan di sini. Nah, kalau terus seperti itu, ya sampai kapan? Apa bedanya tahassus sama TA? TA, ya, talib TA. Ya, TA Tarbiyatul Aulad ya TA, tahassus juga TA, kan gitu. Antum TA yang mana ini? Jangan-jangan tuker nanti. Nah. Dan di sini masih Tarbiyatul Aulad. Dibangunkan. Kalau enggak dibangunkan enggak bangun. Kalau enggak dibangunkan enggak bangun. Fa ini semua juga hormati para duyuf ya, ikhwan. Hormati juga para duyuf. Ya. Barakallahu fikum. Masing-masing berniat yanwi, kullu wahid yanwi bahwa saya harus bangun lebih awal. Saya harus qiyamul lail fi hadhihi lailah. Nah. Kemudian langkah kedua yang harus atau mungkin perlu dan bisa kita terapkan adalah al-hudhur al-mubakkir li kulli dars. Bil khusus dars yang la yalis shalah. Bil khusus dars yang tidak beriringan dengan salat. Ya, itu harus ada upaya al-hudur mubakkiran. Al-hudur mubakkiran dan durus-durus yang lainnya. Ya, jangan ada pikiran, hilangkan pikiran dehon. Kullu wahid selesai salat, ya saya siap dars. Bukan selesai sholat masih berpikiran mau ke sana, mau ke situ, ambil sana, ambil itu. Nah, kullu wahid yalis shalah dars. Nah, memang siap untuk dars. Sebagaimana dia pun siap sholat. Tu'adzimuna shalah, tu'adzimuna dars. Kalau antum bisa mengagungkan sholat, maka antum akan bisa memuliakan ad-dars. Nah, di antara bentuk pemuliaan dan ini sebagai bentuk adab terhadap ilmu wal muallim adalah al-hudur al-mubakkir li kulli darsin. Ya. Sehingga apa dengan hudur al-mubakkir ini di samping itu merupakan adab. Ya, di samping itu merupakan adab. Nah, maka juga akan membantu kita agar lebih siap kalbunya, lebih siap pikirannya terhadap apa? Ilmu. Terhadap ilmu. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, ana ingatkan kepada para thullabul ilm khususnya, dan dicatat baik-baik ya, adalah bahwa selama pelaksanaan daurah

itu tidak ada izin-izin. Izin kemana saja? Izin mau ambil itu, ambil ini, mau beli itu, beli ini. Mafi izin. Mafi izin. Baik ahlul balad maupun selain ahlul balad. Tiar ahlul balad? Siapa lagi ahlul balad? Ya, mana ahlul balad ini? Ya, kelihatan. Umar, Yahya Dani, Habib. Maafi izin-izin atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada izin. Ini juga demi kesuksesan daurah ini, ahlul balad maupun selain ahlul balad. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, 1A maupun 1B. Muallimin maupun maharat. Nah, izin keluar kecuali kalau tugas panitia, maka beda lagi. Tapi jangan menggunakan kesempatan-kesempatan. Izin panitia ya panitia. Bukan nyambi-nyambi. Bukan terima titipan-titipan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Di samping tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Ini memang hal-hal kecil. Dan memang ini yang kita biasakan sebenarnya kepada antum semua. Ya. Bil khusus daurah ini kalau kita antum ingin sukses, terapkan. Terapkan ini tadi. Ya, dan insyaallah taala juga akan membantu antum untuk di hari-hari berikutnya akan bisa menerapkan ini semua. Ya, sehingga belajar kita di hari-hari berikutnya, di hari-hari biasa KBM itu bisa terwarnai dengan adanya daurah ini tadi. Nah, akan semakin lancar dan sukses. Kemudian ya ikhwan, di antara kunci sukses untuk daurah ini, ijtahidu fil hifdz. Sebagaimana ini tadi, nafas dari hadis yang kita baca, ihfazuhu. Ya, ijtahidu fil hifdz. Walaupun ini durus mukatsafah. Singkat memang. Tentu beda perlakuannya durus yang mukatsafah dengan pelajaran yang sifatnya KBM biasa. Ya, kalau durus mukatsafah memang cenderung apa? Lebih kepada pemberian materi yang banyak. Nah, karena harus utuh tersampaikan utuh atau tersampaikan banyak materinya. Karena apa? Waktu terbatas. Sehingga untuk taksil dalam arti memantau atau mengikuti yutabe al-hifz mungkin sang guru atau syekh tidak ada kesempatan. Tapi kullu wahid ada upaya untuk yahfaz al-ilm. Yahfaz dalam makna hifdzul matan ataupun yahfaz dalam makna adillah wad-durud wal fawaid yang disampaikan di dalam ilmu itu. Inda daras wa ba'da daras fi ayami daura wa ba'da ayami daura. Supaya apa? Ilmu kita juga bukan ilmu mukatsafah. Pelajarannya boleh mukatsafah. Ya, padat, singkat, cepat. Nah. Tapi ilmunya jangan kemudian padat, singkat, cepat hilang, enggak. Ya, tapi bagaimana ilmu yang mukatsafah itu disampaikan oleh syekh dengan cepat, padat itu tadi bisa kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini butuh apa? Butuh al-muraja'ah. Ya, butuh untuk mengulang dan seterusnya. Karena itu ya ikhwan, untuk menunjang ini ya, tidak ada salahnya kalau antum mempersiapkan dulu sehingga antum membaca yamur alal mutun atau alal matan tidak hanya di daras itu saja, tapi qabla daras wa ba'da ad-dars. Qabla daras wa ba'da ad-dars. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, memang mungkin tak sedikit dari antum para talabatul ilm ya di
tahassus ini baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun kelas 4 itu terlibat dalam tugas-tugas kepanitiaan. Maka di sini ikhwan fiddin, ana ingatkan agar tunjukkan kedewasaan antum. Tadi sudah ana singgung, jangan kemudian tugas-tugas kepanitiaan ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Ya, tunjukkan kedewasaan, tunjukkan amanah bahwa antum adalah orang yang bisa diberi amanah, bisa diandalkan dalam suatu pekerjaan, suatu tugas. Dikasih tugas, kerjakan dengan baik, beres. Yang ngasih tugas tahu pekerjaan itu bisa beres. Dan yang terpenting, jangan disalahgunakan. Tabi'u ya ikhwan, yang bersentuhan dengan perangkat-perangkat, bersentuhan dengan sinyal-sinyal internet, intabihu. Jangan sekali-kali antum menggunakan di luar amanah. Yang masih punya kebiasaan memakai sinyal internet di luar tugas, intabihu. Termasuk HP yang masih punya kebiasaan nyantolkan, ya nyantol HP-nya di sinyal, ya, di wifi, intabihu. Itu bukan haknya antum. Kalau antum gak bertugas, bukan haknya antum. HP itu sudah bukan haknya antum, ilegal berarti. Dan penggunaan wifi itu bukan haknya antum. Demikian pula perangkat-perangkat antum, ya, perangkat-perangkat yang antum miliki. Kalau ada yang nyantol di sinyal-sinyal internet, tapi jangan disalahgunakan. Ya. Jangan disalahgunakan. Jangan kemudian begadang malam, baik di hari-hari daurah maupun di luar hari-hari daurah. Nah, fa barakallahu fikum, tunjukkan amanah, tunjukkan kedewasaan, dan bahwasanya antum ketika antum diberi amanah memang antum bisa menjaga itu, sehingga orang yang memberikan amanah itu memang merasa antum sebagai mitra. Enggak kemudian dikhianati, dipercaya ternyata antum khianat. Dipercaya karena ternyata antum menyalahgunakan amanah itu, sehingga akhirnya dia enggak bisa menjadikan antum sebagai mitra. Ya, tidak bisa menjadikan antum sebagai mitra, atau bahkan merasa apa? Menjerumuskan antum atau membuat antum menyalahgunakan. Akhirnya kita yang memberi tugas, kita yang ngasih amanah, kecewa. Antum yang kita harapkan sebagai anak-anak muda, ya anak-anak kita sendiri yang sudah bisa berbuat, sudah punya, bisa berandil, ternyata apa? Tidak seperti yang diharapkan. Kelihatannya pekerjaan beres, bagus kerjanya, namun di luar itu, di belakang itu memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Barakallahu fikum. Ana dapat laporan-laporan ada yang punya kemampuan meretas password. Tapi antum jangan merasa aman. Mungkin ustadznya enggak tahu, mungkin tanggung jawab tes silat enggak tahu. Ya. Bisa memang, enggak tahu. Bagian IT juga enggak tahu. Termasuk HP yang antum sembunyikan pun enggak tahu. Dengan canggihnya, dengan pinternya antum menyerahkan HP ini, HP yang lain masih ada. Terkangkep sekarang, besok masih punya HP lagi. Pinternya itu. Nah, tapi jangan merasa aman antum dari Ar-Raqib Al-Alim Bidatis Sudur. Antum aman dari Iqabun Nas, dari sanksi peraturan, namun jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kemudian antum saja yang diazab. Jangan merasa bakal usut, saya aja yang diazab, enggak bisa sak ma'had ini kena azab. Wala ya ikhwan, faddalu. Ya, yang memang masih suka HP, enggak terkendali, masih senang tidur, masih senang makan, di sini ada ayam, masih pengin cari ayam di luar. Di sini makan enak, masih cari di luar, faddalu. Memang antum berarti enggak cocok di ma'had. Faddalu di rumah.
saja ya. Ya, faddalu di rumah saja. Nah, sejak malam ini, sejak sekarang faddalu, walaupun sebelum daurah faddalu. Walaupun sebelum daurah tafaddalu. Nah, kami adum semakin sedikit pun kita pun enggak merasa sedih karena kami mengelola ma'had ini bukan banyak-banyakan santri. Ya, yang enggak masa cocok, masa bosan, pingin tidur, pingin bebas, enggak terikat aturan, faddalu. Mulai malam ini. Enggak izin pun silakan. Enggak usah izin. Faddal. Nah. Ya, yang masih enggak mau aturan, karena antum dimanapun saja, dimanapun mesti ada aturan ya, akhi. Tertulis maupun enggak tertulis. Mesti ada aturan. Kalau yang enggak mau pakai aturan, tafaddalu. Kelas 1, kelas 2 semuanya. 1A, 1B, 2 mu'alimin, 2 maharat, 3 mu'alimin, 3 maharat. 3 maharat, 4 mu'alimin, faddal. Nah. Kita ingin talabul ilm barokah. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula daurah kita, kita ingin daurah kita ini barokah. Jangan antum mengkhianati daurah ini. Di sini ilmu antum tidur di atas. Di sini ilmu antum melihat laptop di atas. Nobar di atas atau di tempat lain. Jangan dikotori majelis ilmu. Jangan mengkhianati syekh yang datang jauh-jauh. Yang masih mau ada seperti itu fadhol ya. Yang masih menyembunyikan HP sekarang keluar. Jangan merusak daur. Jangan merusak talabul ilm. Kita enggak ingin nanti anda yang ketangkep lagi. Sebelum ketangkep segera faddal. Ana ulang-ulang kalimat tafaddalu, tafaddalu. Yang masih nyimpen HP. Berapa kali dikhianati kita? Diancam ternyata langsung kontan malam itu juga. HP dikeluarkan, kartu. Yang masih main kartu. Ternyata antum tunduk-tunduk di seban sini, di majelis gini, ternyata antum luar biasa di sana. Ana juga dilapori, wallahu alam. Ana belum menelusuri sejauh mana benarnya ada yang berani di ulangan itu pakai GPT. Di foto itu. Kami belum menelusuri sejauh mana benar beritanya itu. Yang kayak gini, fadol cepat. Sebelum kita usir dari sini, kalau kita sampai ketahuan, ini merusak suasana. Jangan sampai antum menjadi sebab turunnya azab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.

kalau kita sampai ketahuan. Ini merusak suasana. Jangan sampai antum menjadi sebab turunnya azab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.

hamba pilihannya, yaitu Ya'qub alaihissalam, haitsu qada bil firaq, ketika Allah Ta'ala menetapkan takdir untuk beliau dengan adanya al-firaq, perpisahan, bainahu wa baina Yusuf. هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر. Perpisahan antara beliau dengan Yusuf, dengan putranya, dalam mudda yang tawilah ini, yang kuat dalam dugaan berapa panjang mudda tawilah itu adalah mencapai 30 tahun lebih. Min dzalik annahu baqiya muddatan fi baitil aziz qabla sijni. Di antara waktu atau masa tersebut adalah beliau tinggal di rumah sang aziz sebelum beliau dipenjara. Fil imkan an takuna min sab'i sinin ila al-'ashr aw nahwi dzalik. Yang ini kemungkinan adalah 7 sampai 10 tahun atau sekitar itu. Ala wajil hirsi wal hizr. Ya, ini al wajhil hirs, yakni ini angka atau hitungan yang sangat diperhatikan, ya, atau dugaan. Thumma makatha bid'a sinin fi sijn. Kemudian beliau tinggal mendekam di penjara selama sekian tahun. Wal akthar annaha sab'u sinin, mayoritas atau kebanyakan ulama memperkirakan itu adalah 7 tahun. Thumma ba'da khurujihi dakhalat as-sab'a sinin al-muhsibat. Kemudian setelah beliau keluar dari penjara masuk, ya, 7 tahun yang subur, ya, sehingga sudah berapa itu? Antara 7 hingga 10, katakan 10, ya, kemudian 17 tahun tinggal atau berada di penjara. Nah, lalu 7 tahun subur, ya, 10 tambah 7 tambah 7, 24 tahun. Ya. Fahadihi nahwu au ihda ishrina sana. Itu kalau dihitung tinggal di rumah Al-Aziz 7. Berarti 7 7 7, kurang lebih sekitar 21. Thumma dakhalat as-sab al-mujdibat. Masuk 7 tahun paceklik. Wa taraddada ikhwatu Yusuf ilaihi marrat. Di 7 tahun ini saudara-saudara Yusuf datang berulang kali kepada Nabi Yusuf. Wa dhahir anna al-liqa kana fi akhiriha. Yang zahir pertemuan itu terjadi di akhir masa ini. Fa hadhiya tuqarib al-thalathin wa nahwiha. Ini kurang lebih 30 tahun. 28 kalau dianggap 10, ya berarti 31 tahun. Wadzahir taib. Fahadha tuqaribu al-thalathina wa nahwiha. Wahuwa fi hadhil mudda lam yufarik al-hazanu qalbahu. Dalam masa ini kesedihan tidak berpisah dari kalbunya selama 30 tahun itu kurang lebih. Wa huwa daimul buka hatta ibyaddat aynahu min al-huzni wa faqada basaruhu wa huwa sabirun li amrillah. Dan beliau terus menangis, ya, hingga putih kedua mata beliau karena kesedihan itu dan hilang penglihatan beliau. Yani Nabi Ya'qub. Wa huwa sabirun li amrillah muhtasibun as-sawaba indallah qad wa'ada min nafsihi as-sabr wala syakka annahu waffa bidza.

sadiq wafa bisabr, yakni waqad wa'ada, beliau telah berjanji kepada dirinya untuk bersabar dan tidak diragukan bahwa beliau wafa, menepati janji itu. Wala yunafi dzalika qauluhu innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hanyalah aku mengeluh kesulitan dan kesedihanku kepada Allah. Ini tidak menafikan kesabaran. Fa inna syakwa ila Allah la tunafi as-sabra. Karena mengeluh kepada Allah itu tidak menafikan kesabaran. Wa inna ma yunafi sabra asy-syakwa ila al-makhluq. Yang menafikan kesabaran itu kalau mengeluhnya kepada makhluk. Mengeluh kepada Allah la yunafi as-sabr. Qala wa minha innal faraja ma'al karbi. Bahwa jalan keluar itu datang bersama kegentingan. Fa innahu lamma ishtadda al-karbu bi Yaqub wa qala ya asafa ala Yusuf. Qala ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Ya. Ketika kegentingan itu terus semakin kuat, semakin dahsyat menimpa Nabi Yaqub, hingga beliau mengatakan ya asafa ala Yusuf, sungguh penyesalan yang besar terhadap Yusuf. Ya. Namun beliau mengatakan di tengah-tengah kegentingan yang sudah melanda beliau itu, beliau masih berharap, masih optimis, seraya beliau mengatakan kepada putra-putranya, ya bunai, ya baniya, wahai putra-putraku, idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhi, berangkatlah kalian, carilah berita, carilah keterangan, ya, tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah Azza wa Jal, karena tidaklah berputus asa dari pertolongan Allah kecuali al-qaumul kafirun. Wa hum hina dakhalu ala Yusuf waqafu baina yadayhi mawqif al-muttar wa qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur waji'na bi bida'atin musjatin. Mereka ketika masuk dalam Yusuf, menemui Yusuf itu berdiri di hadapannya sebagai seorang yang al-muttar, terdesak, seraya mengatakan wahai al-aziz, ya, bahwa keluarga kami, kami dan keluarga kami tertimpa ad-dur, dan kami datang bi bida'atin musjatin ay qalilatin, sedikit, haqirah, tak bernilai, la taqa' al-mawqi'. Fa awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Fa hina idzin lamma balagha ad-dur muntahahu. Ya, karena di sini bicara tentang apa? Ma'al karbi. Demikian, ketika kondisi sehingga di akhir ini tadi, pertemuan terakhir ini benar-benar dalam kondisi ad-dur. Dan itu terucap dari mereka, massana wa ahlana ad-dur. Ya, sehingga merengek memohon kepada Yusuf, fa awfilanal kail. Yang antara bukti bahwa mereka dalam kondisi ad-dur, mereka datang dengan bibida'atin musjatin, bawa bekal yang sangat sedikit, musjat. Ya, maka mereka minta fa awfilanal kail wa tasaddaq alaina, tambah lagi, penuhi kailnya untuk kami. Yang itu masing-masing berapa? Satu orang, satu muatan seekor unta. Minta tambahan wa tasaddaq alaina, beri sedekah, beri, yakni beri tambahan. Ya. Fa hina idzin lamma balagha ad-dur muntahahu min kulli wajhin arrafahum
binafsi. Ya, ketika dur ini telah menimpa mereka dari semua sisinya, sudah cari-cari berita tentang Yusuf, enggak ada. Enggak dapat. Terus cari berita hingga kehabisan bekal. Sampai mereka akhirnya datang lagi kepada Al-Aziz. Ya. Maka ketika itu arrafahum binafsih, Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kepada mereka siapa dirinya. Fahasala bidzalika al-bisyarah al-kubra li abawaihi wa ikhwatihi wa ahlihim. Sehingga dengan itu terdapat bisyarah besar untuk kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya. Wazala anhumudzur wal ya wal ba'sa, hilang dari mereka kegentingan dan kesusahan. Wa khalafahus surur wal farah war raha, dan digantikan dengan kesenangan, kebahagiaan dan kelapangan. Wa minha annallaha yabtali anbiya'ahu wa asfiya'ahu bisyiddati warraha. Di antara faedahnya bahwa Allah Ta'ala menguji para nabinya, para hamba pilihannya dengan syiddah, kesulitan, kegentingan, warraha dan kelapangan. Wassurur wal hazan, gembira dan sedih. Wal yasar wal usur, kemudahan dan kesulitan. Yastakhrija minhum ubudiyatahu fil halain, agar muncul dari mereka ubudiyah kepada Allah dalam dua kondisi itu. Bisyukri indar raha wassabri indas syiddati wal bala. Ya, ubudiyah dalam bentuk syukur ketika lapang, dan ubudiyah dalam bentuk sabar ketika syiddati wal bala. Fa tatimmu alaihim bidzalika an-ni'ma, dengan itu sempurnalah kenikmatan. Kama ibtala Ya'qub au ibtuliya Ya'qub wa Yusuf, ini sebagaimana diuji dalam kisah ini Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Wa kadzalika ghairuhum min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Wa minha jawazul ikhbaril insan bima yajid wa ma huwa fihi min maradin aw faqrin aw ghairihima ala ghair wajhit tasakhut. Boleh bagi seseorang memberitakan apa yang dia dapati dan apa yang dia alami berupa sakit, kefakiran. Ya, dia, aku sedang sakit, aku fakir. Ya. Dan yang lainnya, namun ala ghair wajhit tasakhut, bukan dalam bentuk dia marah ketika memberitakan itu, tapi sekedar apa? Memberitakan kenyataan waqi' yang menimpa dia. Liqauli ikhwati Yusuf. Dari mana faedah ini? Dari ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf, massana wa ahlana dhur. Wa aqarrahum Yusuf ala dzalik. Dan Yusuf menyetujui, membiarkan ucapan ini, tidak mengkritik atau mengingkarinya. Qala wa minha fadilatut taqwa was-sabr wa anna kulla khairin fid dunya wal akhirah famin atharihima. Keutamaan takwa dan sabar, dan bahwa semua kebaikan di dunia dan di akhirat, maka itu adalah di antara athar at-taqwa was-sabr, pengaruh takwa dan kesabaran. Semua kebaikan di dunia wal akhirah ini min atharis sabr wa min athari taqwa wa anna aqibata ahlihima ahsanul awaqib liqaulihi qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wa anna ikhbaral 'abdi min nafsihi bihusulit taqwa was-sabr idza kana sidqan wa fi dhalika maslahatun min babit tahadduts bi ni'matillah. Dan bahwa seorang hamba yang memberitakan tentang dirinya bahwa dia berada di atas takwa
dan kesabaran. Dia memberitakan dirinya bahwa dirinya takwa dan sabar. Kalau itu jujur ya, dan di situ terdapat maslahah, maka ini mimbab at-tahadduts bi ni'matillah yang Allah perintahkan dalam ayatnya, qala Allah taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, nikmat Rabbmu, maka sebut atau perbincangkanlah. Ya. Sehingga ini menyebut nikmat Allah, nikmat taqwa wa ni'ma as-sabr. Nah. Nikmat ini tashmul ni'mat dunia wa ni'mat di wa ni'am tashmul ni'amud dunia, ni'amat dunia wa ni'amat din. Nikmat yang Allah perintahkan di ayat ini untuk memperbincangkannya itu mencakup nikmat-nikmat dunia maupun nikmat-nikmat ad-din. Wa annallaha yajma' lil muttaqin baina khairid dunya wal akhirah kama fi hadhil ayah wal ayatis sabiqah. Sebagaimana di ayat ini, innahum may yattaqi wa yasbir. Dan ayat sebelumnya, wa hiya qawluhu nusibu birahmatina man nasha wala nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami berikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala al muhsinin, dan sungguh pahala akhirat lebih baik bagi orang-orang beriman yang mereka itu bertakwa. Wa annahu yanbaghi 'alal 'abdi ayatadzakkar fi halir raha was-surur halatal huzni wasyiddah liyazdada syukrahu wa sana'ahu 'ala Allah au syukruhu wa sana'uhu 'ala Allah. Dan sepantasnya bagi seorang hamba ketika kondisi lapang dan senang ya, itu mengingat kondisi apa? Sedih dan gentingnya, supaya bertambah syukurnya dan pujiannya kepada Allah Ta'ala. Walihada qala Yusuf, karena itu Nabi Yusuf mengatakan ini, qad wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Diingat kesedihan itu ketika kapan? Kondisi raha, sudah berjumpa, berkumpul dengan ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Diingat peristiwa ini, waqad ahsana bi, dan sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepadaku ketika kapan? Id akhrajani minas sijni. Peristiwa yang enggak akan terlupa dalam sejarah kehidupan beliau. Ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Akhrajani nisbahkan ini kepada Allah Ta'ala, bukan ketika aku keluar dari penjara. Lah, id akhrajani minas sijni. Beliau mendekam sekian tahun, tidak ada yang membela beliau, tidak ada yang bisa beliau hubungi untuk menolong beliau, tidak ada karib kerabat, jauh dari karib kerabat. Siapa yang bakal mendengar ucapan beliau? Ya. Namun itu semua birahmatillahi azza wajal. Karena itu beliau katakan, id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Dan ini juga nikmat sekarang yang didapati, Allah datangkan kalian minal badwi, dari kampung. Ya. Allah bawa ke sini sehingga berjumpa di tempat ini. Qala wa minha annahu yanbaghi lil 'abdi ayatadarra'a ila Allah daiman fi tathbiti imanihi wa ya'mal al-asbab lidzalik. Di antara faedahnya, seorang hamba sepantasnya untuk senantiasa bertadarru' kepada Allah daiman, terus menerus dalam mengokohkan imannya dan menempuh sebab-sebab ya, ya'mal al-asbab lidzalik, sebab-sebab yang mengantarkan kepada sabat. Yas'alullaha husnal khatimah wa tamaman ni'mah wa yatawassal bi ni'amihi al-hasilah ila rabbih ay yutimmaha 'alayhi wa yuhsin lahu al-aqibah.
Kama qala Yusuf sallallahu alaihi wasallam, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allimni wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Ini tawassul bi ni'matillah, ya, bi ni'amihi al-hasilah. Ya. Rabbi, dalam doanya menyebut nikmat Allah. Qad ataitani minal mulki, engkau telah berikan kepadaku kekuasaan. Wa'allamtani min ta'wilil ahadith, engkau ajarkan kepadaku ta'wil, ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ardi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya. Ini tawassul. Baru kemudian beliau ucapkan doanya, permohonannya. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ini juga apa? Apa doanya? Meminta sabat. Ya. Meminta sabat kepada Allah Ta'ala, sehingga minta agar wafatnya dalam kondisi muslima. Meminta wafatnya itu Allah masukkan ke dalam golongan as-salihin. Walaysa hada min Yusuf tayammunan lil maut. Ini bukan bentuk berangan-angan ingin mati dari Nabi Yusuf. Kama dhannahu ba'duhu ba'duhum, sebagaimana disangka oleh sebagian ahli tafsir. Bal huwa du'aun au du'a'ullah ayuhsina khatimatahu wa tawaffahu alal Islam. Namun ini adalah doa untuk memohon husnul khatimah dan diwafatkan di atas Islam. Kama yas'al al-abdu rabbahu dhalika kulla waqtin. Ini sebagaimana dimohon oleh seorang hamba setiap waktu kepada Rabbnya. Ini di antara doa yang bisa kita tiru, bisa kita contoh doa, ucapan doa ini. Qala wa minha ma manna Allahu bihi ala Yusuf min husni afwihi an ikhwatihi. Ya, di antara faedahnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada Yusuf berupa apa? Pemaafan yang sangat indah terhadap saudara-saudaranya. Wa annahu afa amma madha. Yusuf memaafkan apa yang telah lalu. Wa wa'ada fil mustaqbal alla yusarriba alaihim. Dia berjanji di masa depan tidak mencela mereka. Wala yadhkur minhu syai'an. Tidak pula menyebut sedikit pun tentang kejelekan mereka. Li'annahu yujrihuhum wa yuhzinuhum. Karena itu mencederai dan menyedihkan mereka. Waqad abdau an-nadama at-tama. Sementara mereka telah menampakkan penyesalan yang sempurna. Wali ajri hadha qala min ba'di an-nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan memecah belah antara aku dengan saudara-saudaraku. Ya. Nazagha syaitan walam yakul min ba'di an-nazaghahum. Min ba'di an-nazaghahum au nazaghahum. Setelah mereka, ya, yang memecah belah. Nazaghahum, setelah pemecah belahan mereka. Tidak mengatakan demikian, tapi dinisbahkan kepada syaitan. An-nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Naam. Bal adhafa al-fi'la ila syaitan. Yusuf menisbahkan fi'ilnya itu kepada syaitan. Alladhi farraqa bainahu wa baina ikhwati. Naam. Wa hadha min kamali al-futuwah wa tamami al-muru'ah. Al-futuwa, fata, ya, sifat kepemudaan. Wa tamamil muru'ah, dan kesempurnaan muru'ah. Qala wa minha ma fi hadhil qissatil azima minal barahin ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini, pada kisah yang besar ini terdapat bukti atas kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Haitsu qassaha 'alal wajhil mutabiq. Ketika Nabi mengisahkan kisah ini dalam bentuk yang sesuai dengan kenyataannya.
wa huwa lam yaqra minal kutubi sabiqati syai'an. Padahal Nabi tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu sedikit pun. Wala jalasa man lahu ma'rifatun biha. Demikian pula Nabi enggak pernah duduk dengan orang yang tahu tentang kisah ini. Wala ta'allama min ahadin. Tidak pula pernah belajar dari seorang pun. Anna huwa, mungkin in huwa illa wahyun auhahullahu ilaihi. Tak lain itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Wa lihada qala tilka min ambail ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Di ayat surat yang lain, di surat Hud, ketika berkaitan dengan berita-berita umat terdahulu, Allah katakan tilka, itu semua adalah dari amba'il ghaib, berita-berita ghaib, nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi. Dan sebelum ini engkau enggak tahu. Ya, engkau maupun kaummu tidak tahu sebelum ini. Kama dzakarallahu hadzal makna fi qissatihi wa ghairihi minal anbiya li annal ghuyub naw'an. Umurun sabiqatun qad indarasa ilmuha nabba'ahu Allahu biha. Jenis ghaib yang pertama atau macam ghaib yang pertama adalah perkara-perkara yang telah lalu, yang telah hilang ilmunya, namun Allah beritakan ya kepada nabinya. Wa umurun mustaqbalah, atau perkara yang akan datang, ini macam kedua. Qad naba'ahu Allahu biha qabla an taqa' fa waqa'at. Allah beritakan ya kepada nabinya peristiwa ini sebelum terjadi. Fawaqa'at, kemudian terjadi persis sesuai dengan berita tersebut. Wala tazalu taqa'u syai'an ba'da syai'in, dan terus terjadi sedikit demi sedikit mutabaqatan lima akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah wa fi sunnati rasulih. Wa kulluha barahin ala risalatihi. Al-faslu sabi' fi qawlihi ta'ala innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dalil ala anna hadha wasfun nafs min haythu hiya. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Ya, ketika Yusuf mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, benar-benar memerintahkan kepada atau selalu memerintahkan kepada asu. Ini merupakan dalil bahwa ini adalah sifat an-nafs, sifatnya jiwa. Min haitsu hiya, dari sisi jiwa itu sendiri sifat aslinya seperti ini, la ammaratun bisu, wa annaha la takhruju an hadzal wasfi illa bi rahmatin minallahi wa inayatin minhu. Dan jiwa itu enggak akan keluar dari sifat asal ini kecuali dengan rahmat dari Allah taala dan inayah minallahi taala, li anna an-nafsa zalimatun jahilah wa adh-dhulmu wal jahl la ya'ti minhuma illa kullu syarrin. Karena jiwa itu zalimah, jahilah, ini sifat dasarnya, dan adh-dhulm wal jahl tidaklah muncul darinya kecuali semua kejelekan. Fa in rahimallahu al-'abda wa manna 'alaihi bil 'ilmin nafi' wa suluk tariqil adl fi akhlaqihi wa amalihi kharajat nafsuhu min hadzal wasf. Maka apabila Allah merahmati sang hamba dan Allah berikan nikmat kepadanya berupa al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat,
wasuluk dan menyempuh tariqul adl, jalan keadilan, fi akhlaqihi wa amalihi, dalam akhlak dan amalnya, ketika bersikap, ketika beramal, ya, ketika berakhlak, dia adl. Maka keluarlah jiwa itu dari sifat ini, wasarat mutmainnatan ila ta'atillahi wa dzikrih, dan menjadi jiwa yang mutmainnah kepada ketaatan kepada Allah dan dzikrih. Wala ta'mur sahibaha illa bil khair. Ketika itu, tatkala jiwa ini mutmainnah, maka tidaklah dia memerintahkan pemiliknya kecuali kepada kebaikan. Wa yakunu ma'aluha ila fadlillahi wa sawabihi. Qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fa'ala al-abdi an yas'a fi islahi nafsihi wa ikhrajiha min hadzal wasfil madzmum. Maka seorang hamba hendaknya berusaha untuk memperbaiki jiwanya dan mengeluarkan jiwa itu dari sifat tercela ini, sehingga menjadi jiwa yang mutmainnah. Wa huwa annaha ammaratun bisu. Apa sifat tercela itu? Bahwa jiwa itu selalu mengajak dan terus memerintahkan kepada kejelekan. Wa dzalika bil ijtihad. Gimana cara menghilangkan sifat jelek, sifat dasar ini? Maka itu dilakukan dengan cara al ijtihad wa takhalluquha bi ahsanil akhlaq, dan berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Wa su'alillah 'ala ad-dawam, dan terus meminta, memohon kepada Allah Ta'ala. Wa ayyukthir minad du'a'il ma'thur, dan perbanyaklah, dia hanya memperbanyak doa yang ma'thur ini. Allahumma hdini li ahsanil a'malil wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlaq, la yusrif anni sayyi'aha illa anta. Ini doa yang ma'thur dari Rasul alaihi salatu wasalam, yang hendaknya kita perbanyak doa ini, ya ikhwan. Ya.

Nah, sehingga bagaimana upaya untuk menghilangkan sifat dasar ini? Pertama, bil ijtihad. Ya, yang kedua, takhallukah bi ahsanil akhlaq. Yang ketiga, su'alullah ala dawam. Qala wa fi tada'ifil qissah fadilatul ilm min wujuhin kathirah wa bayan annahu sababur rif'a fid dunya wal akhirah. Ya, maka di sela-sela kisah ini terdapat fadilatul ilm dari banyak sisi dan penjelasan bahwa ilmu itu adalah sababur rif'ah fid dunya wal akhirah wa sababu salahiddin wad dunya. Ya. Fa Yusuf sallallahu alaihi wasallam lam yanal manala illa bil ilm. Perhatikan bahwa Nabi Yusuf tidaklah mencapai kondisi dan kedudukan yang beliau capai itu kecuali dengan ilmu. Walihada qala lahu abuhu wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Ya, di awal Nabi Yakub mengatakan kepada Yusuf, demikianlah ya, Rabbmu memilih engkau dan mengajarkan kepadamu, yuallimuka min ta'wilil ahadith. Wa amtanna alaihi waqta mukthihi inda azizi Misra bitajarrud lil ilm wa haza maqam al ihsan bil ilm. Demikian pula ketika beliau dalam masa beliau tinggal di rumah Aziz Mesir tadi, Allah berikan nikmat untuk fokus kepada ilmu. Ya, wa haza maqam al ihsan bil ilm, mencapai maqamul ihsan dalam ilmu. Wa kharaja min as-sijni fi halil izzi wal karama bil ilm. Demikian pula beliau keluar dari penjara dalam kondisi mulia, ya, mulia dengan ilmu, dalam kondisi terhormat dan mulia dengan ilmu. Wa tamakkana inda maliki Misra wastakhlasahu li nafsihi. Demikian pula beliau mendapat kedudukan di sisi Raja Mesir dan dikhususkan untuk dirinya. Hina kallamahu wa arafa ma indahu minal ilm. Kapan itu? Ketika sang raja bicara dengannya dan tahu, mengenal beliau dengan ilmu yang ada padanya. Wa dabbara ahwalal khalqi fil mamalik al-misriya bi islahi dunyahum wa husni tadbirihi fi hifdhi khazainil ardi wa tasrifiha wa tawzi'iha bil ilmi. Itu juga dengan ilmu. Wa inda nihayati amrihi tawassala ila rabbih ay yatawallahu fid dunya bil ilmi haitsu qala rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya, di akhir, di puncak ini juga, ya, beliau bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan apa? Bahwa beliau diberikan kekuasaan oleh Allah di dunia ini dengan ilmu. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya. Ini semua pemberian ini bil ilm. Fa fadailul ilmi wa thamaratuhu al-jalil al-ajila wal-ajila la tu'addu wa la tuhsa. Qala wa fiha anna shifaa al-amrad kama yakunu bil adwiya al-hissiyya yakunu bi asbabin rabbaniyah. Bahwa kesembuhan dari penyakit atau obat dari penyakit-penyakit itu sebagaimana dengan obat-obat hissiyah juga dengan asbab rabbaniyah. Bal yahsul bihadzan naw' min anwa'is syifa' ma la yahsul bighairihi. Bahkan dengan macam yang ini, asbab rabbaniyah, bisa dicapai kesembuhan yang tidak bisa dicapai oleh yang lainnya, oleh sebab yang lainnya. Fa Ya'qub alaihi salam qad ibyaddat 'ainahu min al-huzni wa dhahaba basaruhu. Dari mana yang faedah dari kisah ini? Nabi Ya'qub alaihi salam yang telah putih kedua matanya
dan hilang penglihatannya. Faja'alallahu shifa'ahu wa ibsarahu biqamisi Yusuf. Ya. Maka Allah jadikan kesembuhannya dan kembali bisa melihat dengan apa? Dengan gamisnya Nabi Yusuf. Hina alqahu ala wajhih, ketika diberikan atau diletakkan di wajah beliau. Fartadda basira, maka beliau pun kembali bisa melihat. Lima kana fihi min raihati Yusuf alladhi kana da'u ainaihi min huznihi alaihi au da'a ainaihi min huznihi alaihi. Ya. Maka karena apa? Karena di baju atau gamis Nabi Yusuf itu terdapat aroma Nabi Yusuf yang itu menjadi obat untuk kedua matanya akibat kesedihannya. Fasara shifa'uhu al-wahid, sehingga gamis Nabi Yusuf itu menjadi satu-satunya obat. Ma'alutfillahi fi qamis jazadihi, yang itu disertai dengan adanya lutfillah, kelembutan dari Allah Azza wa Jal. Wa man qala innal qamis minal jannah falaysa indahu bidzalika dalil. Adapun yang mengatakan bahwa qamisnya Nabi Yusuf itu berasal dari surga, maka ini enggak punya dalil, enggak ada dalil padanya. Bahkan itu adalah qamis al-adiyah dari dunia. Wallahu qadirun ala ayyashiyahu min duni sabab. Dan Allah mampu untuk menyembuhkan Nabi Yusuf tanpa sebab. Walakinnahu hakim, namun Allah Ta'ala hakim. Ja'alal umur tajri bi asbabin wa nizamat qad tahtadi al-uqul ila ma'rifatiha wa qad la tahtadi. Yani Allah jadikan semua perkara itu berjalan dengan sebab, ya, dan nizamat, aturan-aturan, yang mana akal bisa saja tahtadi, tahu, ya, mendapat arahan atau petunjuk untuk mengenalinya. Waqad la tahtadi. Wa nadhiru dhalik Ayyub sallallahu alaihi wasallam, yang mirip seperti ini Nabi Ayyub. Wasala bihil marad wadhur ila halati ta'adhurin min hasyifa wa a'yat al-atibba. Ya, Nabi Ayyub sakitnya itu sampai pada kondisi apa? Sudah enggak bisa didapati lagi syifa. Enggak ada lagi obat sudah. Dan sudah kecapean para dokter untuk mengobati dan menyembuhkan beliau. Fahaitsu aradallahu shifa'ahu amarahu ayyarqudha birijlihi al-ardha fa'amba'alahu 'ainan baridan wa amarahu ayyashraba minha wa yaghtasil. Maka ketika Allah menghendaki untuk sembuh, Allah perintahkan beliau untuk mengepakkan atau menderapkan kakinya di tanah. Maka muncullah, ya, sebuah mata air yang dingin, dan beliau, Allah perintahkan beliau untuk minum darinya dan mandi. Fa'adhaballahu ma fi batinihi wa dhahirihi min hadzal darar wa 'ada ka ahsan ma anta ra'a ma anta ra'in. Qala ta'ala urqud bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Fahuwa ta'ala yashfil ibada bi adwiyatin wa asbabin hissiyah wa bi asbabin rabbaniyah ma'nawiyah. Maka Allah Ta'ala mengobati, menyembuhkan hamba-hambanya dengan obat-obat dan sebab-sebab yang nyata, hissi, dan dengan sebab-sebab rabbaniyah ma'nawiyah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah timpakan padamu bahaya atau kesulitan, maka tidak akan ada yang bisa menyingkap kesulitan itu
kecuali Dia. Kama annahu ta'ala yujidu al-asya bi asbabin hissiyyah ma'lumah wa bi asbabin rabbaniyah la tahtadil uqul ilaiha kama fi mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya wa ayatihin nafsiyah wal kauniyah wa huwal mahmud ala hadha wa ala hadha. Sebagaimana Allah Ta'ala mewujudkan segala sesuatu itu dengan sebab-sebab hissiyah ma'lumah dan dengan sebab-sebab rabbaniyah yang akal tidak mengetahuinya. Ya, yujidul asya dengan ini ya. Imma asbab hissiyah atau dengan asbab rabbaniyah ma'nawiyah. Contohnya di mana? Mu'jizat al-anbiya. Ya. Ini enggak diketahui sebab-sebabnya. Hanya Allah tahu, hanya Allah yang tahu sebab-sebabnya. Wa karamatil awliya. Demikian pula karamah para wali.

ketika darurat. Dikauli ikhwati Yusuf, ayyuhal aziz, massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alayna innallaha yajzi al-mutasaddiqin fa innahum sa'alu al-muhaba fil mu'amala was-sadaqa biduni 'iwadin. Ya. Mereka minta al-muhaba, ya, kelapangan dalam muamalah, dan sadaqah biduni iwad, ya, tanpa ada ganti. Wa innama qultu khususan al-muluk, aku katakan terkhususnya para raja, li annal muluk la yus'alun min amwalihimul khassah, karena para raja itu hakikatnya enggak diminta dari mereka harta mereka pribadi. Wa innama yus'alun min baitil mal alladhi huwa lil masalih al umumiyah, hanyalah diminta dari apa, baitul mal, nah, yang itu untuk kemaslahatan umum. Wa ahammul masalih daf'u darurati al muttarin. Qala wa min fawaidil qissah annal jahla kama yutlak ala adamil ilm fa innahu yutlak ala adamil hilm wa ala irtikabidzam. Ya, ilmu itu bisa sebagai adamul ilm, bisa juga adamul hilm. Ya, sehingga yang enggak punya ilmu jahil, enggak punya hilm juga jahil. Wa ala irtikabidzam, juga melakukan dosa itu juga termasuk kejahilan. Di qauli ta'ala wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Wa qala, perhatikan, wa akun minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahilin, yakni orang-orang yang berdosa. Fa irtikabu dzambi al-jahl. Wa qawluhu qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf akhihi id antum jahilun. Ini ketika Yusuf mulai mengaku, memperkenalkan dirinya, siapa dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika antum jahilun? Laisal makna fi dzalika adamul ilm. Makna jahilun di sini bukanlah karena enggak punya ilmu, wa innama huwa adamul amal bih waqtihamiz dzunub. Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, ya, dan melakukan dosa-dosa. Hadza ya akhwan. Sehingga ini pun masih dalam dairatu al-jahl, masih masuk dalam daerah kebodohan. Wa minhu qawlu Musa sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa qawluhu innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Ya, bi jahalatin, ketika dia berbuat dosa disebut jahil. Wa kullu man asallahu fa huwa jahil bi'tibar adamil amal bil ilm, li'anna al ilm al haqiqi ma zala al jahla bihi wa aujaba al amal. Ini ilmu yang hakiki ya ikhwan, apabila menghilangkan kejahilan dan mengantarkan kepada amal. Wa minha qawluhu ta'ala wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yang antara faedahnya adalah firman Allah Ta'ala di ayat ini, di surat ini, barang siapa yang bisa mendatangkannya maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir, satu muatan ekor onta. Wa ana bihi za'im, dan aku penjaminnya. Ustudilla bihi ala salahati abwab min abwabil ilm, babu al-ju'ala wa babu al-daman wa bab al-kafalah. Ya. Bab

al-ju'alah. Pertama. Yang kedua, bab ad-daman, pengganti. Bab al-kafalah, jaminan. Li'anna qawlahu wa liman ja'a bihi himlu ba'ir min naw'il ju'alah. Wa huwa apa ju'alah? Wa huwa ay yaj'ala syai'an ma'luman aw muqariban lil ma'mul aw lil ma'lum ka himlil ba'ir, yaitu menjadikan yakni orang yang punya berbuat sesuatu dia kasih pengganti. Ya. Penggantinya ini sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai dengan orangnya. Tidak mesti benar-benar sebanding dengan itu tadi, dengan perbuatan dia. Nah, seperti di sini, ya ja'al syai'an ma'luman, dia kasih sesuatu yang maklum. Segini, maklum. Au muqariban lil ma'lum. Ya. Atau mirip dengan yang maklum, ka hamli al-ba'ir. Hamlul ba'ir itu enggak benar-benar persis diketahui berapa hamlul ba'ir. Namun muqarib lil ma'lum. Di anna muta'arif liman ya'mal lahu amalan ma'luman wa amalan majhulan wa hiya ja'izatun lima fiha min maslahatil ja'il al-amil. Ya, karena ini muta'arif, sudah diketahui bagi yang mau beramal untuknya, berbuat untuknya. Kalau kamu mau berbuat ini, tak kasih ini. Ini namanya ju'alah. Ya, namanya ju'alah dengan sesuatu yang ma'lum au muqarib lil ma'lum. Ya, sehingga dia ja'izatun sebagai balasan. Nah, lima fiha min maslahatil ja'il wal 'amil. Karena ada kemaslahatan bagi jail, jail yang ngasih, dan amil yang siap berbuat. Ada bab al-ju'ala. Wa qawluhu wa ana bihi za'im ay damin wa kafil wa hiya min uquti at-tawthiqah bil huquq allati yatimmu biha tawsi' al-mu'amalat wa islahiha. Ini termasuk uqud yang bersifat apa? Tawthiqah, pemberian kepercayaan, yakni bukti kepercayaan. Bil huquq, ya, yang dengan itu terwujudlah tawsi' al-mu'amalat wa islahiha. Nah, qala wa minha anna al-amala bisyari'ati fihi islahul ardi wal bilad. Dari kisah ini diambil pelajaran bahwa mengamalkan syariat itu terdapat islahul ardi wal bilad, ya, kebaikan untuk bumi dan negeri. Wa istiqamatil umur, dan tegaknya, lurusnya semua urusan. Wal amal bil ma'asi min sariqatin wa ghairiha fiha fasad. Ya, fiha fasadu dhalik. Contoh amal maksiat, pencurian dan yang lainnya, maka itu adalah kerusakan bagi itu semua. Liqaulihim tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Ya, mereka tahu bahwa pencurian ini adalah kerusakan. Makanya ketika mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ingin membuktikan bahwa mereka bari, bersih dari tuduhan itu, mereka katakan ucapan ini, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Kami tidak datang ke sini untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna sariqin, dan kami bukan para orang-orang pencuri, bukan. Kenapa dia mereka mengatakan linufsida fil ardi? Karena maksiat termasuk pencurian di dalamnya adalah ifsad fil ardi. Wa kam fil Qur'an min at-tasrih anna al-amal bil ma'asi wa mukhalafati ar-rusul fasadun lil ardi. Ya, berapa banyak penegasan dalam Al-Qur'an bahwa beramal maksiat, menentang para rasul itu adalah tindakan kerusakan di muka bumi. Wa mutaba'atu ar-rusul huwa salah al-mutlaq salahuddin wad dunya. Nektafi.
hadzal miqdar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.